Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Pain Killer sudah hadir untuk Anda ya, dan pasti masih lanjut bareng May di sini untuk Rock and Breakfast. Satu informasi kembali hadir untuk Anda, penerapan insentif baru makan bergizi gratis atau MBG bagi semua SPPG di Bali sudah mulai diberlakukan. Insentif yang sebelumnya senilai 6 juta rupiah per hari kini berubah menjadi 2.000 rupiah per porsi. Insentif Rp2.000 per porsi hanya dibayarkan untuk makanan yang dikonsumsi dalam kondisi baik, sementara porsi yang rusak atau tidak dikonsumsi tidak dihitung. Hal ini tentu menjadi perhatian publik mengingat SPPG dinilai mendapatkan insentif yang terlalu besar, dan insentif baru ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah terbaik. Salah satu kabupaten yang sudah melakukan penerapan insentif baru adalah Kabupaten Buleleng. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Buleleng, Rusdianto, mengatakan penyesuaian insentif mulai diterapkan sejak Senin 5 Oktober 2026. Kebijakan itu menyusul adanya surat edaran terkait dengan perubahan skema insentif. Dan pembayaran insentif dilakukan setiap hari dan besarannya menyesuaikan jumlah porsi yang didistribusikan masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tersebut. Namun tidak seluruh porsi yang disiapkan otomatis menjadi dasar pembayaran. Rusdianto menjelaskan, makanan yang mengalami kerusakan maupun dalam kondisi tidak baik tidak dihitung dalam pembayaran insentif. Begitu pula makanan yang terbukti tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Dan sebagai ilustrasi, apabila SPPG menyiapkan 1.000 porsi, namun hanya 900 porsi yang terbukti dikonsumsi dalam kondisi baik, maka insentif yang dibayarkan hanya dihitung berdasarkan 900 porsi tersebut. Pihak sekolah juga diminta segera mengkonfirmasi apabila terdapat makanan yang tidak dikonsumsi ataupun makanan dalam kondisi yang kurang baik. Dan berdasarkan pengecekan pada hari pertama penerapan skema ini, seluruh porsi yang disalurkan masih terserap. Pihaknya juga belum menerima informasi mengenai adanya penyesuaian jumlah pembayaran akibat makanan yang ditolak ataupun tidak dikonsumsi. Dan di sisi lain, jumlah penerima manfaat MBG di Buleleng masih mengalami perubahan. Penyesuaian terjadi seiring adanya penambahan siswa maupun penerima manfaat dari kelompok lainnya. Dan hingga September 2026, sebanyak 40 SPPG telah beroperasi di wilayah Kabupaten Buleleng. Menurut Rusdianto, jumlah porsi yang disiapkan tiap harinya fluktuatif mengikuti perubahan data dan juga permintaan penerima manfaat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, dan pasti masih bareng May di sini ya. Kalau kita lirik waktu nih, pecinta Suara Sendiri, sepertinya tinggal satu persembahan terakhir lagi yang masih bisa akan mengudara pagi hari ini untuk mancanegara ya. Karena sesaat lagi akan segera hadir single-single dari Pelantika Musik Indonesia. Mohon maaf jika ada single yang belum sempat terputar hari ini, memang ada sih ya. Oke, ada Pak Ketut Rai Sumardinata yang absen juga pagi hari ini. Buat Pak Gusti Lanang oleh Sepi di Nusa Dua sana. Nah, ini dia kayaknya singlenya belum bisa mengudara nih Pak untuk hari ini ya. Waktu sudah mepet ini. Dan juga buat Pak Suta Perkasa pagi, good morning. Penamparan hadir pagi hari ini. Oke, siap. Thank you Pak Suta Perkasa ya. Juga buat Pak Denis Sain, selamat pagi. Nah, singlenya juga belum bisa mengudara, sudah ready sih ya, cuman waktunya sudah mepet sekali. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri semangat pagi juga mengucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Kali ini single-single dari Blantika Musik Indonesia hadir sampai tuntas jam 9 pagi nanti ya. Sudah dibuka lewat sebuah impian yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana pagi hari Anda. Salah satu lagu balada rock yang tentunya paling populer dari grup musik rock Indonesia. Apa sih musik rock Indonesia? Dia dalam album debut mereka yang berjudul American Dream dirilis pada tahun 1995 dan merupakan sebuah slow rock balad yang mengangkat nuansa kerinduan, kontemplasi malam, serta harapan dan perjalanan meraih mimpi. Ya, di 18 Agustus 2020, Powerslip merilis ulang lagu Impian ini bertepatan dengan 25 tahun album debut mereka dengan penambahan unsur orkestra ya, agar terdengar lebih megah namun tetap mempertahankan aransemen aslinya yang tentunya ikonik. Dinyanyikan oleh vokalis Heidi Ibrahim bersama dengan Anwar Fatahila pada bass, Wiwi Sudarno pada keyboard, dan ada Agung Yuda pada drum. Baik, pecinta suara sendiri, semangat kembali buat Anda semuanya di suasana pagi hari ini. Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar. Ya, lagi the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

98 FM, suara sendiri tidak terasa juga. Satu mimpi dari miliknya Anggun J. Sasmi membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast. Sampai di sini mari tuntaskan ya. Dan terima kasih banyak atas seluruh bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Intips, informasi dan tips hadir kembali. Tetap setia di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi ini bareng Mei Antari. Ya, kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri. Mari tanam jagung ya. Sudah hadir untuk Anda intip informasi dan tips. Semangat kembali mengucapkan untuk yang sudah memperkenalkan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Ya, pagi ini kita akan coba membahas tentang kesehatan hati ya. Jadi saat membahas kesehatan hati, alkohol biasanya menjadi perhatian yang utama ya. Namun ternyata bukan hanya alkohol yang perlu diperhatikan. Hati

membantu memproses nutrisi, obat-obatan, dan berbagai zat yang beredar dalam darah. Menurut spesialis bedah transplantasi hati di Paras Hospital India, yakni Dr. Ankur Gag, organ ini juga bisa merasa lelah karena berbagai kebiasaan sehari-hari. Jadi bekerja dengan tenang sepanjang waktu, hati mengelola ratusan tugas penting. Menyeimbangkan energi, memecah obat-obatan, membersihkan darah, dan membantu pencernaan. Nah, perlemakan hati itu juga dapat berkembang tanpa gejala yang jelas. Hal ini menjadi alasan mengapa kebiasaan sehari-hari penting untuk diperhatikan. Terutama jika kebiasaan tersebut terus-menerus mempengaruhi kadar gula darah, berat badan, dan juga metabolisme ya. Untuk itu, pecinta suara sendiri ada beberapa kebiasaan yang bisa mempengaruhi kesehatan hati ya. Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89 Kabupaten FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Ernie Johan membawa kita melangkah di menit ke 28 pas dari jam 9 pagi untuk intip ya, informasi dan tip lanjut. Masih bareng May di sini, kita intip segera. Beberapa kebiasaan yang bisa mempengaruhi kesehatan hati adalah minum minuman manis. Jadi berbagai minuman yang dijual bebas dapat mengandung banyak gula tambahan ya. Minuman bersoda, kopi manis, jus kemasan, dan minuman energi syarat sekali dengan fruktosa. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDK itu menjelaskan bahwa pengidap penyakit hati berlemak perlu membatasi makanan dan juga minuman yang tinggi gula sederhana, terutama fruktosa. Konsumsi gula berlebih dikaitkan dengan penyakit hati berlemak terkait disfungsi metabolik atau metabolic dysfunction associated steatosis liver disease ya. Nah, selain tentunya minum minuman manis, pecinta Suara Sendiri duduk berjam-jam tanpa bergerak. Nah, ini dia. Siapa kira-kira ya? Oke. Duduk berjam-jam di depan meja, di dalam mobil atau mungkin di sofa itu dapat mempengaruhi jumlah glukosa yang digunakan oleh otot. Ketika otot tetap diam, otot hanya membakar sedikit gula darah. Energi berlebih itu beredar kembali ke hati Anda yang menyimpannya sebagai lemak membandel bahkan pada orang yang kurus secara alami. Jadi, aktivitas fisik penting untuk dilakukan ya dan direkomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, tentunya sudah tidak asing lagi ya, dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda. Yup, dari miliknya Bunda Titi Sandora. Oke, selamat pagi kembali, mengucapkan untuk yang sibuk oleh rangkaian aktivitas, selamat menuntaskan rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar ya untuk suasana pagi hari ini. Dan lanjut lagi, kita akan intip kebiasaan berikutnya yang bisa membuat rusak hati tanpa disadari. Itu adalah tidak memperhatikan obat penghilang rasa sakit dan suplemen ya. Ya, pecinta suara sendiri, obat penghilang rasa sakit memang dapat bermanfaat. Ataupun mengonsumsinya terus-menerus atau mencampurnya dengan obat lain itu dapat menimbulkan resiko. Obat penghilang rasa sakit dan tablet sakit kepala yang dijual bebas memang bisa membantu, tapi menggunakannya sebagai penopang harian memaksa hati untuk terus-menerus memproses bahan kimia tambahan. Nah, mengandalkan teh detox dan suplemen misterius label alami atau herbal tidak otomatis berarti aman ya. Dan berikutnya adalah kurang tidur dan makan berat sebelum tidur. Jadi menurut dokter Ankur, kurang tidur dan pola tidur yang tidak teratur itu dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol ya, yang dapat berkontribusi terhadap penumpukan lemak di area perut dan hati. Ia juga mengingatkan agar tidak rutin makan berat sebelum tidur. Memperhatikan waktu tidur dan makan bukanlah obat mujarab untuk menjaga kesehatan hati. Namun hal tersebut menjadi bagian dari pola hidup yang lebih luas dan tentunya ini dapat mempengaruhi berat badan, gula darah dan kesehatan secara keseluruhan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. 1 US dollar setara dengan 17.895 rupiah. 1 euro 20.143 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.752 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.509 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.1.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Pending dulu sebentar ya. Oke, mendiang Oma Titi Puspa baru saja hadir ke tengah ruang dengar kita bersama. Semoga bisa juga memberikan semangat buat Anda terkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas. Dan lanjut lagi, masih bareng Mei di sini untuk intips, informasi, dan tip ya. Dan via WhatsApp masih terbuka untuk dengan atensi. Dan untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Kita masih membahas terkait dengan masalah hati ya, beberapa kebiasaan yang bisa bikin hati rusak tanpa disadari sudah menginformasikan untuk Anda. Nah, yang berikutnya ada alkohol tetap menjadi faktor risiko utama bagi kesehatan hati ya. Jadi konsumsi alkohol dalam jumlah banyak secara teratur dapat menyebabkan perlemakan hati. Kemudian juga peradangan, fibrosis, dan sirosis. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism menegaskan bahwa alkohol itu dapat menyebabkan beberapa bentuk kerusakan hati. Nah, untuk itu menurut Dr. Ankur, menjauhi alkohol sebisa mungkin menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan hati. Hati juga memiliki kemampuan untuk pulih dari sebagian kerusakan pada tahap awal. Dan melindunginya tidak memerlukan pembersihan detoksifikasi komersial yang agresif. Cukup dengan menghilangkan gesekan metabolisme harian yang mencegahnya melakukan tugasnya ya. Jadi untuk itu pecinta suara sendiri, kesehatan hati memang sangat patut untuk dijaga ya, dengan mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang, kemudian membatasi gula serta lemak jenuh, dan rutin juga berolahraga. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan hati lebih lengkapnya kita akan intip sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini bareng Mei di informasi dan tip ya, sampai jam 11 siang nanti.

0: Tidur, Pak.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Lanjut lagi, semangat semua ya. Masih dalam intips, informasi dan tip bareng May di sini, 29 menit lepas dari jam 10 pagi ya. Oke, pecinta suara sendiri, tentunya hati atau liver itu adalah organ vital terbesar di dalam tubuh yang memiliki ratusan fungsi penting ya, termasuk memproses nutrisi, kemudian menyaring racun, serta membantu metabolisme tubuh kita. Jadi, supaya hati tetap sehat dan dapat berfungsi dengan optimal, ada beberapa cara menjaga kesehatan hati yang bisa Anda lakukan ya dalam keseharian. Menjaga pola makan seimbang. Ya, pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gula berlebih itu dapat membebani kerja hati dan memicu penumpukan lemak di organ ini. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit hati seperti perlemakan hati non alkohol, yaitu kondisi penumpukan lemak di hati yang tidak disebabkan oleh konsumsi alkohol. Jadi untuk menjaga kesehatan hati, penting untuk memilih makanan yang baik ya untuk liver kita, seperti buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian. Makanan berserat membantu mengurangi penumpukan lemak di hati serta menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, perbanyak juga minum air putih ya untuk mendukung proses detoksifikasi alami yang dilakukan oleh hati. Jangan lupa juga untuk pemilihan minyaknya ya. Jadi yang digunakan untuk memasak itu juga berpengaruh terhadap kesehatan hati. Penggunaan minyak yang tinggi lemak jenuh secara berlebihan dapat mempererat kerja hati dan meningkatkan risiko penumpukan lemak di organ ini. Gantilah minyak goreng biasa dengan minyak zaitun atau minyak canola yang lebih rendah lemak jenuhnya. Ya, di sini minyak sehat itu mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih mudah diproses oleh hati dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Pantai Pattaya. Semoga bisa menambah semangat Anda ya, terkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas untuk suasana pagi hari ini. Yap, berikutnya yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan hati adalah membatasi konsumsi garam ya. Jadi untuk mencegah hal ini, biasakan membaca label pada kemasan makanan dan batasi konsumsi makanan instan ya, atau olahan yang umumnya tinggi dengan kandungan natriumnya. Jangan lupa olahraga secara teratur juga, karena aktivitas fisik itu berperan penting dalam menjaga fungsi hati tetap optimal. Gaya hidup yang kurang aktif dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di hati dan mengganggu proses metabolisme tubuh ya. Ya, jauhi pula yang namanya rokok dan alkohol, karena paparan zat berbahaya seperti nikotin dan alkohol itu dapat merusak sel-sel hati secara perlahan. Jadi kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang akan memperberat kerja hati dan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan hati permanen ya. Sedangkan Anda istirahat yang cukup, pecinta Suara Sunari, ini juga bagian dari menjaga kesehatan hati ya. Tidur yang cukup merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan hati. Saat tidur, tubuh menjalankan proses pemulihan dan regenerasi sel, termasuk sel-sel hati. Jadi usahakan ya untuk tidur malam selama kurang lebih 7-9 jam setiap harinya. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh cepat lelah, tetapi juga dapat memicu stres oksidatif yang pada akhirnya memperberat kerja hati.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari dari miliknya Pang Bors ya, yang sedang tip juga sinyal ini. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Bisa juga mungkin menghilangkan stres nih, karena kita harus kelola stres juga untuk menjaga kesehatan hati ya. Oke, stres yang berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi berbagai fungsi organ tubuh termasuk hati ya. Ketika stres tidak dikelola dengan baik, tubuh melepaskan hormon stres yang dapat memperburuk peradangan dan juga memperberat kerja dari hati. Jadi luangkan waktu ya untuk relaksasi, meditasi, atau mungkin sekadar menjalani hobi yang Anda sukai sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengendalikan stres. Jangan lupa juga hindari paparan zat beracun ya, seperti pestisida, pelarut, ataupun cat. Itu dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau saluran pernafasan lalu diproses oleh hati. Nah, jika terlalu sering terpapar, racun-racun ini dapat membebani dan juga merusak sel hati secara perlahan. Jika Anda harus berhadapan dengan bahan kimia, pastikan untuk menggunakan alat pelindung ya, alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, atau mungkin pakaian pelindung guna meminimalkan paparan zat beracun dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, jaga berat badan tetap ideal ya. Karena kalau obesitas ini dapat juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit hati berlemak non alkohol. Jadi maka dari itu, menjaga berat badan ideal melalui pola makan sehat dan olahraga teratur itu dapat membantu mencegah penumpukan lemak di hati sekaligus mendukung fungsi hati tetap optimal. Oke, semoga informasi kita bermanfaat ya untuk suasana pagi hari ini. Jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

89.4 FM Suara Sinari. Pecinta Suara Sinari, salah satu dari miliknya Mai Sumarna sudah hadir ya. Semangat pagi, mudah-mudahan bisa memberikan semangat, menemani juga suasana aktivitas Anda, sekaligus membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian intip ya. Jadi sebelumnya tuntaskan pecinta Suara Sinari, satu kabar gembira menghadirkan untuk Anda yang datangnya dari V-Club Tiku Umar ya. Jadi kembali dengan bangga mengajak Anda, Bapak dan Ibu, para senior yang aktif di Bali ini untuk mengikuti lomba karaoke. Yang suka lomba karaoke, nah ini dia kesempatannya untuk Anda dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik. Adapun kategori dan jadwal lomba untuk kategori usia 50 hingga 61 tahun, sehari Sabtu tanggal 7 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Kemudian berikutnya kategori usia 61 hingga 75 tahun, lombanya hari Minggu ya, tanggal 8 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Dengan biaya pendaftaran itu sebesar Rp200.000 untuk pesertanya per orang ya. Sementara untuk penonton atau supporternya itu Rp100.000 per orang. Tempat lomba di Marinda Park, Tiku Umar Barat, Jalan Tiku Umar Barat nomor 72 Denpasar. Dan batas untuk pendaftaran ya, itu dibuka sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026. Jadi segera daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp 0813-3971-0202. Sekali lagi di 0813-3971-0202. Dan mari tuntaskan juga untuk intips, informasi dan tips sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebantuan atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini hanya di 89.4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Dek, nah kini cuma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini cuma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sandru pada ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: You're listening to the best.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Suomam, Om Santi, Santi, Santi.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sunyari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Country Special by Suara Sonari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sinari kembali dari lantai 2 kawasan Wilis Pratman 284 Denpasar Bali. Country Special hadir ke tengah ruang dengar Anda sore ini bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM, suara senari pecinta, suara senari Beer Money. Dari medianya Keep More sudah hadir ya, penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya musik khasnya yang memadukan sentuhan Southern Rock di sini. Ya, nama lengkapnya Keep More, lahir pada 1 April 1980, bergabung dengan Virgin Music Group sejak September 2024. Sebelumnya lama ya bersama MC Nashville. Dan mulai dikenal luas lewat lagu hit nomor 1 Something About a Truck, serta berbagai lagu populer lainnya seperti The Darkness ya. Ada juga nih baru saja merilis album berjudul Reason to Believe yang didedikasikan untuk mendiang penulis lagu dan produser Brad James. Keep More aktif menggelar tur dunia sepanjang tahun 2026 ini ya, termasuk jadwal di Afrika Selatan, Australia, kemudian juga Selandia Baru, dan menjalankan rangkaian Reason to Believe Acoustic Tour di berbagai kota di Amerika Utara dan Kanada seperti Denver, Chicago, Toronto, dan Slaverhead menjelang akhir tahun 2026 nanti. Baik, pecinta suara suneri, tentunya masih lanjut dalam country spesial ya. Masih bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi Dewi, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special. Suara Sunarno.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih bareng Mayidis untuk antre spesial I Love Girl That Drink Beer. Sudah hadir untuk Anda to be Kate yang nyanyi ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu, aktor dan produser rekaman musik country legendaris asal Amerika Serikat. Oke, kita melangkah di menit 43 saat ini lepas dari jam 3 sore. Lanjut Liberation untuk Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari baru saja hadir. Jared Neman, ya, ketengah ruang dengar Anda masih lanjut dalam country special bareng Mei di sini, penyanyi dan penulis lagu musik country Amerika, dan telah merilis juga satu single untuk kategori 5 record di 2006, ya. Oke, yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebook suara sunari, WhatsApp kami di 087-773-331-894, follow IG Radio Suara Sunari. Untuk kalian yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio radio.comomedia.id/sunari. Dan selamat sore juga nih buat yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. There's a want and there's a need. There's a history between

0: 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih dalam Country Special bareng May Disney jam 5 sore nanti ya. Kali ini May punya satu informasi untuk Anda, datang dari Hobby Club TK Umar. Jadi untuk Anda yang punya hobi karaoke ini, saatnya adu kemampuan Anda dalam lomba karaoke ya, karena Hobby Club kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali ini untuk mengikuti lomba karaoke dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik ya. Kategori usia 50 hingga 60 tahun, lomba Sabtu 7 November pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Kategori usia 61 hingga 75 tahun, lomba Minggu 8 November pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Biaya pendaftaran peserta Rp200.000 per orang ya. Dan untuk penontonnya atau supporter dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Untuk tempat lomba di Marinda Park TK Umar Barat, Jalan TK Umar Barat nomor 72 Denpasar. Nah, bagi Anda pecinta Suara Sunari yang tertarik, jangan sampai tertinggal ataupun terlewatkan informasi ini ya. Jadi segera saja daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp di 0813 3971 0202. Sekali lagi di 0813 3971 0202. Batas pendaftaran pada tanggal 25 Oktober 2026.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. True BS, ya, sudah ditentukan dan lanjut dalam country special Tim Micro ya. Samuel Timothy Micro, seorang penyanyi dan aktor musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 1 Mei tahun 1967 ya. Oke, mulai dikenal luas sejak debutnya pada awal 1992 dengan banyak lagu yang sukses mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard. Dan merilis album studio ke-6-nya berjudul Standing Room Only pada Agustus 2023 diikuti dengan perilisan EP Put Resume di tahun yang sama juga ya. Oke, pecinta Suara Sendiri, kita sudah melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 4 sore, masih bareng Mayi di sini untuk Country Special. Luke Bryan, Kiss Tomorrow Goodbye untuk Anda.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, over from Black Shelton. Sudah diruntuk Anda. Kelahiran 18 Juni 1976 ya, seorang penyanyi dan juga pencipta lagu musik country asal Amerika Serikat yang juga dikenal luas sebagai juri atau pelatih dalam ajang pencarian bakat The Voice. Black Shelton sendiri merilis album debutnya bertajuk Black Shelton pada tahun 2001 ya, dengan lagu utama di sana ada Austin yang sukses bertahan selama kurang lebih 5 minggu ya di posisi puncak tangga lagu Hot Country Song Billboard. Baik, lanjut ada Jana Kramer dalam Country Special.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari. Jason Aldin, The Little Right, Dian Sedadian untuk Anda, sekaligus juga membawa kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian country special ya. Oke, sampai di sini menuntaskan dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir ya. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

let the beat control your body. 89,4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari dalam Sweet Sunset ya. Mei hadir kali ini dengan seretan sesenggal disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga hingga tandas nanti berakhir di jam 7 malam.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya tadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, naon ki?
1: Sanggup ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari Sweet Sunset masih hadir untuk Anda ya. Saat informasi olahraga pertama La Liga kembali bergulir akhir pekan ini. Barcelona masih menjadi sorotan utama setelah menyapu bersih 7 pertandingan pertama dengan kemenangan. Barcelona memimpin klasemen dengan 21 poin dari 7 laga. Blaugrana juga tampil produktif dengan mencetak 31 gol dan baru kebobolan 7 kali. Dan akhir pekan ini Barcelona akan menjamu Getafe di Sportive Camp Nou pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Getafe datang dengan catatan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dari 7 pertandingan. Dan Barcelona tentu membidik kemenangan ke-8 secara beruntun untuk mempertahankan posisi di puncak sekaligus menjaga rekor 100%-nya. Dan Madrid akan bertanding beberapa jam setelah Barcelona. Los Blancos menjamu Villarreal pada hari Minggu 11 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Duel tersebut menjadi kesempatan bagi Madrid untuk memangkas jarak dengan Barcelona.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset ya. Oh yeah, 32 menit, lepas dari jam 5 sore saat ini masih bareng Mei di sini. Semangat juga buat yang lagi sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lagi nih, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi olahraga berikutnya, pecinta suara sendiri judo Indonesia gagal meraih hasil maksimal di Asian Games 2026. Pelatih timnas judo Indonesia yakni Putu Wira Damungga menyebutkan bahwa hasil tersebut menjadi alarm penting bagi tim untuk menghadapi persaingan menuju kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Indonesia menurunkan 6 judoka pada ajang multi-event 4 tahunan terbesar di Asia yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober lalu. Keenamnya sama-sama terhenti di babak 16 besar. Mereka adalah Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Faturrahman Sastra Dharma, Igede Agastya Dharma, Dini Febrianti, dan juga ada Indah Permatasari. Dan pecinta suara sendiri Putu menilai salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pengalaman bertanding di level Asian Games, terutama bagi judoka yang baru pertama kali tampil. Dan dijelaskannya bahwa tantangan yang dihadapi para judoka Indonesia bukan hanya soal kemampuan secara permainan. Detail teknis dalam pertandingan juga menjadi faktor yang bisa menentukan hasil akhir. Karena itu, Putu meminta para atlet meningkatkan persiapan, termasuk mempelajari pertandingan melalui video dan lebih cerdas dalam mengambil keputusan saat bertanding. Hasil di Asian Games 2026 menjadi pengingat bagi tim judo Indonesia untuk bekerja lebih keras. Apalagi target berikutnya adalah mengejar tiket ke Olimpiade Los Angeles 2028.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary round round. Mudah-mudahan bisa menambah semangat ya untuk suasana sore hari ini. Yang sudah request yang single reggae, mohon bersabar dulu. Selepas dikumandangkan Puja Trisandi akan hadir untuk Anda. 48 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini. Masih bareng main di sini untuk single disc dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Baik, pecinta Suara Sunary, UEFA turut siap menghukum Manchester City terkait dengan kasus pelanggaran finansial. UEFA tunggu putusan Premier League. Dan Manchester City sudah dinyatakan bersalah oleh Komisi Independen soal pelanggaran finansial pada Jumat 25 September. City didakwa 114 kasus pelanggaran dari total 115 kasus yang dituduhkan. Dan itu berupa persoalan laporan keuangan, pembayaran kepada pemain dan manajer, aturan profitabilitas dan keberlanjutan, regulasi UEFA serta kewajiban klub untuk bekerja sama dalam proses investigasi. Dan pecinta Suara Sunary, sejauh ini City sudah ajukan banding di mana pihak komisi independen yang akan memberikan hukuman serta pihak Premier League juga bisa ajukan banding andai hukumannya dirasa terlalu ringan. UEFA terus memantau situasi. Pada tahun 2020 UEFA pernah memberikan hukuman ke Manchester City. Ketika itu City bersalah melanggar aturan finansial dan kena denda 30 juta euro plus larangan tampil di kompetisi antar klub Eropa selama 2 tahun. City kemudian mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Hukuman larangan tampil dibatalkan dan nilai denda dikurangi menjadi 10 juta euro.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

sorum. Yes, long, yon,

pimampun luar dia waksu sabah ya biantara suci.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya, hingga tuntas di jam 7 malam. Masih dengarkan informasi dunia olahraga, dan kali ini single reggae sudah siap hadir untuk Anda ya. Welcome to my parody. Sudah membukanya, semoga bisa memberikan semangat juga buat Anda yang masih disibuk olahraga aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doa, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, dari miliknya Jimmy Cliff ya, sudah hadir untuk Anda ya. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi dewe ya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga berikutnya, Timnas Indonesia sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Keberhasilan ini memicu keharuan mendalam bagi mantan penyerang naturalisasi Christian Gonzalez yang mengenang kembali memori bersama mendiang pelatih Alfred Riedl. Indonesia keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand di partai puncak. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin 5 Oktober, Indonesia menang lewat drama adu penalti atas The War Elephants. Dan sepanjang waktu normal hingga babak tambahan 120 menit, kedua tim bermain imbang 2-2. Indonesia mencetak gol melalui aksi Dian James dan Elkan Bagot, sementara Thailand membalas via Ikhlasan Ron dan Peradol Kramasemi. Dan pecinta Suara Sendiri, pada babak adu penalti, seluruh eksekutor Indonesia sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sebaliknya, dua penendang Thailand, yakni Saras dan juga Natapong, gagal menyarangkan bola. Christian Gonzalez merasa sangat emosional menyaksikan skuad Garuda mengangkat trofi juara. Sebagai pemain yang pernah menjadi andalan di lini depan timnas, ia mengingat betul bagaimana rasa penasaran dan mimpi besar yang diusung mendiang Alfred Riedl untuk sepak bola Indonesia. Di bawah asuhan pelatih asal Austria ini, Indonesia sempat melaju ke final Piala AFF 2010. Setelah takluk 0-3 dari Malaysia di leg pertama tandang, Garuda sempat menang 2-1 pada laga kandang di Jakarta, namun gagal menjadi juara. Dan dia juga kembali membesut timnas Indonesia di final Piala AFF 2016, di mana Indonesia kembali keluar sebagai runner-up usai dikalahkan oleh Thailand. Dan selama ditangani oleh Riedl, Gonzalez kerap mendengarkan ambisi sang juru taktik agar Indonesia menjelma menjadi kekuatan yang disegani dan ditakuti di level Asia. Dan selepas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026, Gonzalez mengunggah foto kebersamaannya dengan almarhum Alfred di akun Instagram pribadinya, diserta dengan takarir yang menyentuh hati.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Sederetan single-single reggae tentunya masih menghiasi suasana sweet sunset ya. Semangat juga mengucapkan untuk yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi on the way juga, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Streaming kami bisa Anda simak juga melalui radio.kemomedia.id/sunari. Sepasnya tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTN.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Dinner Time Music. Suara Sunari.

0: right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedar.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: You're listening to the best oldie station in Bali. Suara Sunari.
7: He went away, and you hung around, and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All designed. Suara sendiri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

timo ampun waria paksu so abah ya biantoro suci.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia